0: sambil ibadah minggu ya Tomo Pro 2. Dan Eka juga masih akan hadir menyajikan informasi untuk Tomo Pro 2 semuanya, dan masih akan lanjut untuk puterin lagu-lagu lainnya lagi nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 Tomo Pro 2 semuanya. Sekali lagi Eka ngucapin happy weekend, selamat berlibur ya untuk hari ini Tomo Pro 2 semuanya. Tetap di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri, bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

52 yang lagi dalam perjalanan menuju gereja atau yang tengah bersiap bersama keluarga di rumah ataupun yang mendengarkan kami di tempat aktivitas masing-masing. Terima kasih buat 52 karena masih setia bersama kami di Frekuensi 96,7 ya. Hari Minggu menjadi momen yang penuh berkat untuk kembali menguatkan iman, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui ini ya. Dan seperti biasa ya, di jam-jam 9 sampai jam 10 ini kami akan masih terus menemani suasana Minggu pagi Temu Perdua dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan yang menundukkan jiwa dan membawa semangat baru bagi Temu Perdua semuanya ya. Oke, Temu Perdua tetap bersama kami, tetap semangat menjalani hari ya. Semoga setiap lagu yang kami hadirkan dapat menjadi berkat bagi Temu Perdua dan keluarga tercinta.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

terrenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa

manggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Kalau berdua Lisa dipastikan menjadi penampil utama pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. FIFA menyatakan Piala Dunia 2026 berlangsung di 3 negara tuan rumah, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Organisasi sepak bola dunia tersebut akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggaraan turnamen mendatang. Lisa ini dijadwalkan tampil pada seremoni pembukaan Amerika Serikat bersama beberapa musisi internasional terkenal lainnya, seperti ada Katy Perry, ada Anita Rema, ada Tayla di Los Angeles ya. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan seremoni pembukaan Amerika Serikat mencerminkan skala besar Piala Dunia mendatang, dan menurutnya jajaran penampilan menunjukkan keberagaman budaya Amerika Serikat serta pengaruh besar industri musik populer nasional. Gianni juga menilai musik memiliki kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda di Amerika. Ia mengatakan keberadaan diaspora Amerika Serikat tercermin melalui pemilihan penampilan pembukaan turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Nah, seremoni pembukaan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung tanggal 12 Juni pukul 16.30 waktu setempat di Los Angeles. Acara tersebut akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembukaan antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay berlangsung. Penampilan Lisa pada pembukaan Piala Dunia 2026 semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional. Kehadiran musisi internasional ternama juga diharapkan menghadirkan perhatian besar publik global terhadap pembukaan turnamen sepak bola tersebut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa orang yang kemarin-kemarin tuh ngebahas ya, sebenarnya tahun-tahun yang lalu ya, ngebahas katanya kalau misalnya mau nonton konsernya Westlife itu harus jual ginjal dulu untuk memperdua. Aduh. Nah, baru-baru ini Westlife, grup pop terkenal dunia, resmi mengumumkan jadwal tour Asia untuk Westlife di anniversary world tournya ke-25 ya. Jadi konser ini akan berlangsung di hari Sabtu tanggal 23 Januari 2027, masih lama ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan rangkaian tour ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahunnya Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Nah, Westlife ini memiliki basis penggemar yang emang loyal banget dan cukup besar di Indonesia ya. Walaupun mungkin kebanyakan udah yang pada tua-tua ya, karena kan Westlife ini kan juga lumayan sudah cukup lama gitu ya grupnya. Dan Indonesia ini tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Dan tiket pre-sale-nya akan tersedia di promotor pre-sale Kamis dan Jumat tanggal 21 dan tanggal 22 Mei 2026 mulai pukul 10 sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan penjualan untuk umum itu nanti di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi di www.westlifestadiumshowjkt.com. Tiket konser Westlife ini hadir dengan harga yang spesial, mulai dari 850 aja teman produser. Jadi siapa nih yang bilang kemarin-kemarin katanya kalau mau nonton konser Westlife harus jual ginjal dulu? Enggak ya, karena harganya murah ya, mulai dari 850 ribu aja sampai 2.750.000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Teman terbaik.

0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita.
3: Info Pro 2 FM.
2: Tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Info Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Ya akhirnya hari yang ditunggu banyak orang tiba, hari Minggu. Tapi gimana ya, hari Minggu tuh biasanya senangnya cuma setengah hari doang, tambah perdua sampai jam 12. Sisanya kita udah kepikiran besok udah hari Senin gitu ya. Pokoknya paling enak tuh memang malam Minggu ya, hari Sabtu sore atau enggak hari Jumat ya. Tapi enggak apa-apa, kita nikmati hari Minggu kali ini tambah perdua. Hari ini kita bisa bernafas sedikit lega setelah melewati hari-hari yang sibuk. Hari untuk menikmati waktu yang dimana kamu enggak dikejar-kejar ngeberu jam atau ngeberu deadline dan lain sebagainya, dan hari untuk kembali dekat dengan hal-hal yang sederhana yang kemarin-kemarin minggu-minggu hari-hari yang lalu sempat terlupakan. Dan buat kamu yang mungkin pagi menuju siang ini masih bersantai di tempat tidur, mungkin ya sambil dengerin radio, yang sedang menyiapkan makanan atau yang sedang menikmati perjalanan, menikmati hari yang agak gloomy sedikit ya karena mendung, gak terlalu panas, atau bahkan yang saat ini masih tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa, semoga hari ini tetap terasa menyenangkan ya. Karena sesungguhnya hari Minggu itu bukan hanya tentang libur, hari Minggu itu adalah tentang memberikan waktu untuk diri sendiri ya, tentang menikmati hidup sedikit lebih pelan dari biasanya, tentang mendengarkan kembali suara hati yang mungkin tertutup oleh kesibukan selama sepekan terakhir ini gitu ya. Kadang hidup memang bikin kita terlalu sibuk memikirkan banyak hal, tentang pekerjaan, tentang tanggung jawab, target, dan berbagai persoalan yang datang silih berganti, sampai kita gak sadar kita lupa menikmati hari, lupa bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, menghirup udara segar, mendengar suara-suara orang yang kita cintai, menjalani hidup yang sekali lagi kita bisa syukuri ya. Maka di hari Minggu yang panjang ini, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas perlahan ya, kamu bisa nikmati secangkir kopi atau teh hangat kamu, dengerin lagu-lagu favorit kamu di area produksi Sorong, habiskan waktu kamu bersama keluarga, bersama sahabat, pasangan, atau kalau kamu pengen sendiri ya sendiri aja gitu ya. Tidak perlu pergi yang jauh untuk ngerasa bahagia, karena kadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana ya, tawa kecil di meja makan saat kamu makan bareng sama keluarga, obrolan ringan di teras rumah ya, menikmati suara hujan yang ringan gitu ya, aroma masakan dari dapur, dan kesempatan untuk tidur siang tanpa rasa bersalah ya. Dan semoga untuk kamu yang mungkin hari ini masih harus bekerja, karena kan gak semua orang hari Minggu ini kan libur ya, pasti ada yang kerja juga, tetap semangat. Semoga lelah kamu menjadi berkah, dan semua usaha yang dilakukan hari ini membawa kebaikan untuk hari-hari berikutnya ya. Hari Minggu jadi waktu yang tepat untuk kamu memaafkan diri sendiri. Tidak apa-apa jika minggu kemarin itu mungkin gak berjalan sempurna, gak apa-apa banget jika ada rencana yang belum tercapai, karena hidup tuh bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi perjalanan panjang untuk terus bertumbuh dan belajar menjadi lebih baik lagi.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

di sini sudah tugas saya menemani teman pro 2 semuanya dari subuh tadi jam 5 sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman pro 2 yang sudah mau. Sekarang habis ini teman pro 2 tadi temenin sama Kak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Baru 5 menit yang lalu hujan teman Pro 2 ya, sekarang udah berhenti dan emang cuaca di atas sana mendung sih. Cuma masih ada matahari yang tembus ya. Ini bakalan hujan lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan hari ini, jangan lupa untuk bawa payung ya. Dan yes, akhirnya jumpa lagi kita di hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Yang tentu saja bakalan menemani kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore nanti. Nah untuk kamu yang lagi masak-masak, buat yang lagi nyuci piring juga, Sora menghadirkan untuk teman Pro 2 semua. Ini dia hiburan dan informasi yang menemani teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
7: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
8: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hit FM.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, teman Pro 2 ya. Kamu pengen bagikan buat teman Pro 2 informasi tentang ini ya. Kita mau ambil dari rri.co.id dan untuk daerahnya di Sorong. Yap, ini soal Papua Barat Daya optimis target investasi 2026 melampaui target. Wow. Jadi pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya, Novianto Briansah menyatakan tren investasi di Papua Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Menurutnya capaian investasi 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Ia menjelaskan tiga daerah menjadi penyumbang utama realisasi investasi di Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong Kabupaten dan Kabupaten Sorong Selatan. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat kembali menetapkan target investasi sebesar 3,5 triliun bagi Papua Barat Daya. Hingga saat ini, realisasi investasi telah mencapai sekitar 30-40%. Dan Novianto juga menegaskan bahwa sistem perizinan investasi telah dilakukan secara daring sehingga mempermudah investor untuk mengurus berbagai persyaratan. Pak Novianto juga menjelaskan pihaknya berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan termasuk sistem jemput bola dan layanan pendampingan. Jadi ini bagus banget teman Pro 2 ya. Papua Barat Daya juga sudah sangat memudahkan dan membuka untuk para investor ya, kurang lebih seperti itu, untuk mau membangun Papua Barat Daya bersama. Dan kabarnya ada beberapa sektor yang paling diminati investor, yaitu pertanian, peternakan, konstruksi, dan jasa. Selain itu, sektor pertambangan juga mulai menarik perhatian-perhatian investor asing, termasuk dari Cina. Ya, kalau ramah sih ini baik teman Pro 2 ya, karena bisa membangun provinsi terbaru dan tercinta kita ini, tapi jangan berlebihan. Karena takutnya malah kalau berlebihan bisa benar-benar hilang deh hutan. Ya hancurlah karena tambang dan lain sebagainya. Ya semoga saja bisa disikapi dengan bijak lah ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
11: Aku.
10: Oke, silakan.
11: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
12: Santai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
13: Santai siang di Proudhon FM.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman Pro 2 ada yang betul-betul membanggakan nih dari Kota Sorong, di mana khususnya di Pulau Dom, teman Pro 2 ya. Jadi keberhasilan Dom English Training Program 2026 meraih 2 rekor. Jadi Dom ini meraih 2 rekor MURI yang menjadi langkah awal bagi yayasan Pulau Dom untuk memperluas gerakan pendidikan. Jadi melalui momentum penutupan pelatihan yang berlangsung di Balai Pertemuan Distrik Sorong Kepulauan Jumat 8 Mei, Yayasan Pulau Dom resmi melaunching Dom Education Center sebagai pusat pengembangan bahasa dan pendidikan masyarakat yang ada di tempat tersebut atau di Pulau Dom. Ya, penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau Dom, Angeline Yolanda Cardinal, mengatakan pembentukan Dom Education menjadi jawaban atas tingginya antusias masyarakat terhadap pelatihan bahasa Inggris yang ternyata diikuti ratusan peserta lintas usia. Dan keberhasilan rekor MURI bukan menjadi akhir program, melainkan pintu masuk untuk menghadirkan pendidikan berkelanjutan bagi generasi di Papua Barat Daya. Nah, saat ini sebanyak 570 peserta telah menerima sertifikat pelatihan. Kedepan, Yayasan Dom menargetkan jumlah peserta terus bertambah hingga menjadi 2.000 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menilai langkah pembentukan Dom Education sangat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan daerah. Dan hal senada disampaikan Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim. Selain memberikan bantuan material, ia juga mengapresiasi metode pembelajaran yang dinilai sederhana tapi efektif. Program Dom Training English 2026 berhasil mencetak 2 rekor MURI, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan, kayaknya bisa langsung saja coba cari-cari informasinya deh. Ya, atau bisa langsung datang ke Dom lah untuk tanya-tanya di sana, teman Pro 2.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Seru banget nih. Seru.
7: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
6: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
7: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
6: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
7: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
6: Iya juga ya.
7: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lah kalamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu,
0: Produe FM.
10: Sini dulu.
8: Kenapa? Apa tuh?
10: Sini dulu, rapat dulu.
8: Gosip.
10: Ini tengok ini, ha.
8: Apa tuh?
10: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
8: Hah?
10: Ih, siapa ya?
8: Hah? Masa sih?
10: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
8: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
11: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
10: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
8: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
5: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Top 20 Nasional hari ini hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melawani dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karir Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selalu.

0: enak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Himansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada RPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

hanya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Elan Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman-teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman-teman berdua. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman-teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman-teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman-teman berdua. Di peringkat ke-20, teman-teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: daughter, know why?
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Key.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Res It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: paket ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opaline. Number 4.

0: pertama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Zac Efron the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: Rachel Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Produa, selamat sore, selamat petang, selamat menjelang malam ya. Saya Tika menemani suasana sore ya di ruang dengar teman Produa. Di pukul 18 sampai dengan di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi siang ada Rama yang menemani teman Produa ya. Kita baru saja mendengarkan siaran berjaringan nasional, top 20 nasional dan juga internasional yang baru saja teman Produa dengarkan, 20 tanggal lagu terbaik ya dari urutan ke-20 sampai dengan urutan pertama. Gimana nih? Ya, lagu favorit kalian masuk tidak ya? Oke deh, nanti juga bisa dengarkan top 20 lokal ya setiap hari Sabtu ya jam 16 sampai dengan jam 17 ya waktu Indonesia Timur. Baiklah teman Produa, cuaca hari ini tadi sih panas ya, namun tadi sore sudah mulai mendung dan hujan ya, dan sekarang agak-agak sedikit galau cuacanya ya. Selamat hari Minggu buat semuanya ya yang lagi menikmati Minggu petang di rumah bersama keluarga. Selamat sore aja ya. Baiklah teman Produa, seperti biasanya kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami di pukul 18 sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya Tika Audia yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

teman-teman berdua, setelah Jazz Music kita dengarkan, saya sekarang menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, dari berbagai penyanyi Indonesia Timur. Saya hadirkan untuk teman-teman berdua ya. Selamat malam dan semoga terhibur selalu. Saya menyapa selamat malam untuk teman-teman berdua yang lagi santai di rumah ataupun yang lagi on the way kemana aja tujuannya, sambil mendengarkan 96,7 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Mesti brother, buatku baju.
3: Teman Produa, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Produ FM seluruh Indonesia.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, Ibu Siti.
3: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Iya, teman-teman juga ternyata memang asik sekali kalau kita mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Dan ternyata memang lagu-lagu Indonesia Timur itu kini semakin mendunia. Iramanya yang khas, penuh semangat, kemudian dipadukan dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, ini membuat musik dari Timur Indonesia tuh begitu mudah diterima banyak orang, teman-teman juga. Nah, dari tentuan musik yang energik hingga lagu-lagu yang bertema persahabatan, cinta, dan kehidupan sehari-hari, semuanya mampu menghadirkan warna tersendiri di industri musik tanah air. Bahkan kini lagu-lagu dari Indonesia Timur tidak hanya populer di daerah asalnya, ya, tidak hanya populer di daerah asalnya saja, tetapi juga viral di berbagai kota hingga mancanegara. Teman Padua, musik Timur mengajarkan bahwa karya terbaik lahir dari budaya, semangat, dan juga kebanggaan terhadap di daerah sendiri. Karena musik itu bukan hanya soal nada, tetapi juga tentang identitas dan cerita yang mampu menyatukan banyak orang, ya. Terus dukung karya anak bangsa, teman Radua, dan bangga dengan musik Indonesia Timur yang semakin bersinar di dunia musik internasional.

0: Okay, saatnya sekarang kita call terus ya. Karena tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan ya. Dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 ya, mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur tentunya dengan berbagai penyanyi ya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi ya tentang lagu-lagu Indonesia Timur ya, teman Tro 2 ya. Kalian bisa dengarkan lagu-lagu Indonesia Timur dari berbagai penyanyi setiap harinya Senin sampai dengan Jumat di pukul 19 sampai dengan pukul 20 malam atau jam 7 sampai dengan jam 8 malam ya. Karena kita sudah ganti payung acara, sekarang kita sudah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, dijaga malam ya, saya akan awali perjumpaan saya bersama teman Pro 2 dijaga malam dengan informasi-informasi malam. Tentunya saya mau berbagi informasi-informasi lokal maupun nasional yang saya ambil sumbernya dari rri.co.id.
1: Jangan terlalu dalam.
0: Baiklah, setelah lagu yang satu ini, teman Pro 2 saya akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar teman Pro 2, informasi aktual, informasi ya, terkini tentunya yang dihimpun oleh teman-teman tim redaksi RRI Sorong.

Iya, teman teman masih dengan informasi-informasi malam ya, keberhasilan DOM English Training Program 2026 ini meraih 2 rekor MURI menjadi langkah awal bagi Yayasan Pulau DOM untuk memperluas gerakan pendidikan di wilayah Kepulauan Papua Barat Daya. Jadi melalui momentum penutupan pelatihan yang berlangsung di Balai Pertemuan Distrik Sorong Kepulauan hari Jumat kemarin tanggal 8 ya, Yayasan Pulau DOM resmi meluncurkan DOM Education Center sebagai pusat pengembangan bahasa dan pendidikan masyarakat di Pulau DOM. Nah, penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau DOM, Angeline Yolanda Cardinal, mengatakan bahwa pembentukan DOM Education ini menjadi jawaban atas tingginya atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelatihan bahasa Inggris yang diikuti ratusan peserta lintas usia. Dan menurutnya keberhasilan meraih rekor MURI ini bukan menjadi akhir program, melainkan pintu masuk untuk menghadirkan pendidikan berkelanjutan bagi generasi muda Papua Barat Daya. Ya, jadi harapan Ibu Angeline kedepannya ya, supaya anak-anak ke depan sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik dan bisa go internasional seperti daerah lain. Dan beliau berkata bahwa kita ini daerah wisata, banyak orang datang dari berbagai tempat, jadi kita harus siap nih. Ya, dan DOM Education ini nantinya tidak hanya fokus pada pelatihan bahasa Inggris dasar, tetapi juga akan mengembangkan trainer lokal asli Papua yang mampu mengajar secara mandiri di wilayah kepulauan. Dan selain itu, teman kedua lembaga tersebut juga menyiapkan pengembangan pembelajaran bahasa asing lainnya seperti bahasa Belanda, Jepang, dan juga Perancis sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini sebanyak 571 peserta telah menerima sertifikat pelatihan. Dan ke depan Yayasan Pulau DOM ini menargetkan jumlah peserta terus bertambah hingga mencapai 2.000 orang, teman Pradua. Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolf Kambuaya menilai langkah pembentukan DOM Education ini sangat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah ya. Jadi memang bahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar kemampuan tambahan saja ya teman berdua ya, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan penting di dalam pendidikan, pariwisata juga ya kan, teknologi, perdagangan dan hubungan internasional ya. Dan hal senada juga di sampaikan Ketua DPR Papua Barat Daya Otis F. Sagrim ya, selain memberikan bantuan material, beliau juga mengapresiasi metode pembelajaran yang dinilai sederhana namun efektif diterapkan kepada masyarakat seperti itu ya. Jadi program DOM English Training 2026 ini sebelumnya berhasil mencetak 2 rekor MURI, yakni pelatihan peserta bahasa Inggris terbanyak dan pelatihan calon pengajar bahasa Inggris terbanyak. Dan keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat semangat DOM Trakosong ya. Jadi keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat semangat DOM Trakosong. Nah, ini sebagai gerakan pendidikan dari Pulau DOM untuk Papua Barat Daya dan Indonesia pastinya. Luar biasa, mantap, keren ya. Oke, dan yang pasti kalau ingin tahu informasinya lebih lanjut lagi, nanti besok di jam 4 sampai jam 5 atau jam 16 sampai jam 17, mereka-mereka ini akan hadir ya. Para penggagas ini semuanya akan hadir di studio Pro 2 FM, sekitar 4 atau 5 orang ya. Kita akan berbincang-bincang dalam dialog sore ceria nanti besok sore. Jadi stay di sini, ini pelatihan-pelatihan untuk anak muda ini ya. Kalian bisa mendengarkan nanti lebih jelasnya lagi penuturan mereka nanti di sore ceria besok pukul 17.16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita undang mereka ya besok di Pro 2 di sore ceria pastinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tendang!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: FM.

Iya, teman Roda masih terkait dengan kegiatan pelatihan untuk anak-anak muda di Pulau Dombi ya, yang mana sukses meraih MURI Yayasan Pulau Dombi fokus kembangkan education center ya. Jadi ini besok akan hadir beberapa narasumber. Tadi udah saya informasikan penggagasnya itu. Kemudian nanti akan hadir pembina Yayasan Pulau Dom, Angeline Y. Cardinal. Kemudian juga ada ketua Yayasan Pulau Dom, yaitu Kakak Delson Moai. Juga nanti akan hadir Melkianus Moai sebagai ketua panitia Dom English Training 2026. Dan juga Kakak Melkianus Moai ya. Kemudian juga Kakak Fildan Malari ya, CTMP atau Founder Indonesia Brain Camp ya, akan hadir besok ya dengan topik kita besok, yaitu suara anak muda dong meraih dunia keren gak ya. Sekali kita undang ke studio Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Oke, ya pastinya untuk anak-anak muda Sorong ini harus monitor ini, karena satu kesempatan ya menarik untuk anak-anak muda yang ada di Sorong di Papua Barat Daya ini, bagaimana sudah supaya bisa mengembangkan kreativitas mereka, teman Pro 2 ya. Oke, ya maksudnya saya masih menemani kamu dengan informasi-informasi malam ya, di Jaga Malam ya, sampai di jam 21 atau pukul 21 malam kita akan mengikuti kembali siaran berjaringan nasional bergabung bersama Pro 2 Jakarta yang dirilai oleh seluruh RRI Pondo FM yang ada di Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Iya, teman Radio Polresta Serang Kota ini terus akan memperkuat pendekatan persuasif ya dengan melibatkan tokoh adat, kemudian juga tokoh masyarakat serta pemerintah ya tingkat RT dan juga RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Atau Kamtipas ya. Ya, Kabak Ops Polresta Serang Kota Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yakin menjelaskan bahwa Kapolresta Serang Kota secara aktif mengundang kepala suku dan tokoh masyarakat setiap terjadi persoalan sosial di tengah masyarakat, termasuk kasus pemalangan jalan yang seringkali terjadi, teman Padua ya. Nah, yang pastinya setiap ada kejadian ya, khususnya masalah palang pemalang ya, beliau selalu mengundang tokoh masyarakat, kepala suku dan juga tokoh adat ya, untuk bagaimana bersama-sama menyelesaikan persoalan ini ya. Nah, beberapa kasus pemalangan yang terjadi seperti di kilometer 14 maupun di lingkungan Polresta Serang Kota ini dapat diselesaikan dengan menghadirkan para tokoh adat ya, guna mencari solusi bersama seperti apa ya. Selain melibatkan tokoh adat, Polresta Serang Kota juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan juga perangkat RT RW untuk membangun kedekatan dengan masyarakat pastinya ya. Dan Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yakin juga menjelaskan bahwa Polresta Serang Kota ini akan terus mendorong pengaktifan pos keamanan lingkungan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan warga setempat. Seperti di wilayah Victoria misalnya, pos keamanan sudah dibangun dan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat ya untuk melakukan pengamanan lingkungan secara bersama-sama ya. Nanti tokoh masyarakat dan warga yang dituakan di sana akan melakukan pengamanan, sementara dari kepolisian ini akan tetap memantau dan mengecek secara berkala. Pihak kepolisian juga berharap sinergi antara aparat keamanan, tokoh adat, pemerintah dan juga masyarakat ini dapat memperkuat stabilitas keamanan di Kota Serang pastinya. Amin, mudah-mudahan ya.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman-teman juga biasa hari Senin harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Yang masih di luar, ayo buruan pulang ke rumah ya, mempersiapkan segala sesuatunya ya. Dari mungkin kerjaan kerjaan yang sempat dibawa pulang ke rumah ya, persiapkan masukin tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian persiapkan juga bajunya, baju seragamnya. Ya, besok hari Senin harus tampil rapi, tampil percaya diri lah ya, teman padua ya. Dan iya, dan yang pastinya untuk semuanya saja yang masih tetap setia bersama Pro 2 FM. Selamat malam ya. Di pukul 21 seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan kembali mengikuti siaran berjaringan nasional. Kalau tadi sore kamu sudah mendengarkan siaran berjaringan nasional yang dihadirkan setiap minggu sore pukul 16 sampai dengan pukul 18 yaitu Top 20 nasional dan internasional ya. Di malam hari ini kalian bisa kembali ikuti ya, karena siaran berjaringan kita seperti biasanya kalau Senin sampai dengan Jumat itu pukul 21 malam itu ada MLC, kemudian MLC yang sedianya itu sebelumnya itu jam 11 siang ya, sekarang sudah dipindahkan ke malam hari. Kemudian hari Minggunya itu Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 21 sampai dengan pukul 22 ya untuk MLC. Kemudian hari Minggunya itu Top 20 nasional dan internasional, dari jadi selama 2 jam, 1 jamnya nasional, 1 jamnya internasional. Kemudian di pukul 21 malam ya, di Minggu malam juga kita kembali mengikuti siaran berjaringan nasional juga yaitu Indonesia Pro Indie ya. Sesaat lagi teman Pro 2 ya, kamu masih saya teman

Iya, teman kedua, kalau misalnya kamu bilang kota Sorong ini paling panas ya, kalau panas, panas sekali, itu tidak seberapa. Iya, jadi itu tidak seberapa ya teman kedua ya, dibandingkan dengan panasnya kota Mekah ya pada saat ini ya. Jadi teman kedua, cuaca ekstrim di Arab Saudi itu bukan main-main ya. Banyak yang mengira rasa haus itu adalah tanda awal butuh air. Ini padahal menurut Dr. Tan Sot Yen ya, haus adalah tanda akhir dehidrasi. Artinya kalau kita baru minum saat haus, itu tubuh kita sebenarnya sudah teriak kelelahan sih sebenarnya ya. Nah, jangan sampai ibadah haji juga terganggu hanya karena teman berdua salah membaca sinyal tubuh sendiri ya. Jadi coba cek warna urin kamu ya. Coba dicek warna urinnya sekarang. Kalau sudah kuning pekat itu alarm bahaya. Bukan cuma soal minum air putih yang cukup, tapi kamu juga harus pintar pilih asupan. Hindari kopi, teh, apalagi minuman manis dan junk food seperti donat atau biskuit krim ya. Karena gula berlebih dan kafein itu justru membuat kamu tuh makin sering buang air kecil, yang artinya cairan tubuh makin cepat terkuras habis. Jadi fokus ke real food aja agar metabolisme kamu itu tetap tangguh di bawah terik matahari tanah suci ya. Buat yang mau berangkat nanti ada ya kloter-kloter lain ya yang belum siap berangkat nih. Udah ada yang berangkat duluan, enggak ada yang belum ya. Nah, menanggapi hal tersebut, Kementerian Haji dan Umroh meminta jamaah untuk sangat disiplin menjaga kondisi fisik karena karakter cuaca di Arab Saudi yang jauh lebih panas dan kering dibandingkan di Indonesia. Pastinya beda ya, di sana panasnya terik sekali. Nah, persiapan fisik juga sama pentingnya dengan persiapan batin. Artinya yang berangkat ini bisa bayangkan stamina yang harus dijaga selama rangkaian ibadah yang begitu panjang. Jadi buat mungkin teman kedua atau keluarga yang berangkat haji tahun ini ya, ayo mulai disiplin minum tanpa menunggu haus dan jaga pola makan sehat dari sekarang. Karena sehat itu investasi agar ibadah bisa maksimal sampai akhir nantinya.

0: Ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: FM. Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, setelah lagu yang satu ini saya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indie tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, teman Fadwa, baiklah kita baru aja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta yang tentunya dihadirkan setiap minggu malam pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ini dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia pastinya. Baiklah, sepukul 22 lebih 7 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saya bersama teman Pro

Iya, teman berdua mungkin dulu zaman-zaman sekolah dulu ya punya bacaan. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu ya majalah Bobo ini. Dulu tuh apa ya, saya langganan majalah Bobo ini ya. Cerita-ceritanya, aduh, kenapa ya suka sekali kalau lihat gambar Bobo itu pengen tahu, aduh, ini episode cerita selanjutnya ini Bobo ngapain ya. Nah, ini sudah lama sekali ya, mungkin teman Pradua juga pernah dulu punya majalah favorit atau buku favorit ya. Bobo ini, kalau saya memang dari dulu sangat-sangat favorit sekali ya zaman-zamannya Bobo. Nah, teman radio, ini ada informasi terbaru, kabar gembira bagi para pecinta literasi dan penggemar setia kelinci biru legendaris yang telah menemani perjalanan banyak generasi di Indonesia ya. Ini majalah Bobo merayakan akar sejarah dan evolusinya dengan menghadirkan kisah yang selama ini belum pernah diceritakan, termasuk mengupas tuntas misteri latar belakang identitas Bobo hingga alasan mengapa dia berwarna biru, teman Pradua ya. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa karakter ikonik ini sebenarnya bukan lahir di Indonesia ya, melainkan berasal dari Belanda dan pertama kali terbit di sana pada tahun 1968. Waduh, kita belum pada lahir ya. Nah, jadi popularitasnya kemudian membawa Bobo resmi hadir di Indonesia pada 14 April, teman Pradua. Dan seiring berjalannya waktu, redaksi Indonesia mengembangkan kontennya sendiri hingga memiliki identitas yang kuat dan berbeda dari negara asalnya. Di mana versi Indonesia ini lebih ditunjukkan untuk anak usia sekolah dasar dengan literasi yang lebih beragam lagi. Nah, kini Bobo memasuki babak baru lewat format visual yang lebih modern dan sinematik dalam dunia yang disebut sebagai Medius. Jadi proyek ini melibatkan deretan kreator ternama seperti komikus internasional Aryo Anindito sebagai ilustrator dan Vanda Parengkuan sebagai penulis untuk menghadirkan standar kualitas storytelling berkelas global pastinya ya. Penggemar cerita Bobo. Kenapa kalau baca cerita Bobo tuh asik aja ya? Si kelinci lucu dan pintar pastinya ya. Jadi majalah Bobo meluncurkan universe baru yang mengangkat kisah tentang asal-usul karakter ikonik dari si Bobo ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: 5'9" brown eyes.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada TV.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, saya mendengarkan lagu yang saya hadirkan malam ini di Pro 2 FM Sorong. Pastinya saya masih menghadirkan informasi-informasi malam ya di ruang dengar teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 ya, semoga hari ini bisa kamu lewati dengan begitu sempurna bersama keluarga ya, kebahagiaan bersama keluarga. Ya, kalaupun ada tantangan-tantangan atau rintangan, itulah namanya bumbu-bumbu kehidupan ya, teman Pro 2 ya. Tidak pernah kita sehari itu sesuatu tuh berjalan dengan mulus. Pasti ada aja tantangannya, ada aja rintangannya, ya kan? Ya pasti enaknya tuh kita berbicara tentang sesuatu yang sederhana, namun sering terlupakan nih ya, yaitu kebahagiaan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Apalagi di tengah kesibukan kita ini kan, kadang kita tuh terlalu fokus untuk mengejar sesuatu yang besar, sampai kita lupa ya kan? Sampai kita lupa bahwa bahagia sebenarnya hadir begitu dekat. Jadi bahagia tidak selalu tentang kemewahan, tentang pencapaian tinggi atau hal-hal yang sulit untuk diraih ya. Kadang teman Pro 2 kebahagiaan itu justru datang dari hal sederhana seperti misalnya nih ya, secangkir kopi hangat di malam hari, ya kan? Pesan singkat dari orang tersayang. Nah, atau bisa juga tawa kecil bersama sahabat, atau mungkin waktu tenang setelah hari yang melelahkan begitu ya. Kebahagiaan bisa hadir di saat-saat seperti itu ya. Nah, teman Pro 2 memang hidup ini tidak selalu berjalan sempurna seperti yang saya katakan tadi. Pasti ada aja tantangan, rintangan itu pasti ya. Akan ada hari-hari yang melelahkan, mengecewakan ya kan, bahkan membuat kita itu ingin menyerah ya. Tapi di sela itu semua selalu saja ada hal kecil yang bisa membuat hati kita ini kembali tenang ya. Jika kita mau berhenti sejenak dan menyadarinya, apa sih yang sedang kita rasakan saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini ya. Ya maksudnya ya sekedar berkumpul bersama keluarga ya kan, nikmati suasana malam, besok udah kembali sibuk lagi kerja, berangkat pagi pulang sore bahkan malam ya. Ini bisa buat kita bahagia, bisa berkumpul hari ini di hari libur bersama keluarga ya. Semua itu adalah bentuk kebahagiaan yang sering dianggap biasa padahal sangat-sangat berharga sekali untuk kita ya. Teman Pro 2 malam ini cobalah lebih pelan menikmati hidup ya. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain ya. Waduh, kenapa ya saya tidak bisa seperti dia? Kenapa ya saya kok begini begitu, kok dia bisa, saya tidak bisa. Kalau kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu, kapan mau maju ya? Tidak perlu memaksakan semuanya harus sempurna, harus perfect ya. Karena terkadang hidup yang sederhana itu justru menyimpan kebahagiaan yang paling tulus, teman Pro 2. Percaya tidak percaya, harus percaya ya. Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 malam ini. Semoga apapun yang sedang dijalani, hati kamu tetap menemukan alasan untuk bisa bersyukur dan tersenyum. Karena pada akhirnya apa ya? Bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mampu menikmati apa yang sudah ada di sekitar kita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
2: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
10: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
9: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
9: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
10: Iya, kakak hebat.
8: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kita dikasih 1, 2, 3, 4.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Semakin malam dan semakin larut aja saya menemani teman Padua. Suara saya gimana nih? Agak kecil kah di ruang dengar teman Padua atau gimana? Iya nih agak error sedikit ya. Oke, dan yang pastinya beragam hiburan sudah saya hadirkan ya dari jam 19 tadi, karena jam 18 itu kita pakai jelang maghrib ya, bukan jelang berbuka puasa. Nanti berbuka puasanya lagi kita ketemu di bulan Februari teman Padua ya. Oke, jadi seperti itu teman Padua ya, sudah beragam informasi hiburan juga teman Padua sudah dengarkan tadi ya. Jadi malam ini cobalah teman Radua lebih pelan untuk bisa menikmati hidup ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Tidak perlu memaksakan semuanya harus sempurna, harus perfect. Iya, karena terkadang hidup yang sederhana itu justru menyimpan kebahagiaan yang paling tulus teman Radua. No.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

97,7 Prodeo FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Semakin malam dan semakin larut aja saya menemani teman Prodeo. Sekarang sudah pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya hadir di ruang dengar teman Prodeo di Just Music ya. Hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Prodeo ya. Yang sudah di pembaringan selamat beristirahat, jangan scroll-scroll handphone lagi ya. Harus istirahat karena besok hari Senin harus bangun pagi-pagi ya, kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Kalau misalnya yang kerja yang shift malam atau shift siang mungkin agak sedikit santai ya, tapi kalau yang pagi-pagi sekali sudah harus bangun ya, apalagi jarak dari rumah ke tempat kerja cukup jauh, otomatis harus tidur lebih awal ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastinya saya yakin dan percaya bahwa teman Prodeo tidak lupa untuk berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali menjalani segala rutinitas di hari ini ya, atau kegiatan atau aktivitas bersama dengan keluarga tercinta di hari libur ini pastinya. Ya baiklah teman Prodeo, di bulan Mei ini ada nanti tanggal 14 libur, kemudian juga nanti ada cuti bersama juga, ada libur Paskah juga ya. Jadi di tanggal 27 juga nanti libur ya, Idul Adha juga, kemudian tanggal 14 nanti kenaikan Isa Al-Masih ya. Dan ya pastinya banyak liburnya karena ada libur Paskah dan cuti bersama juga pastinya ya. Oke, selamat menyusun rencananya, tapi sekarang jangan dipikirin libur dulu ya, pikirin kerjaan esok ya, karena besok sudah harus kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Ya, saya mau hibur teman Prodeo dengan hiburan lagu-lagu malam, semoga bisa membuat suasana di ruang dengar teman Prodeo bisa terhibur selalu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,
7: jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, baiklah teman berdua, kamu sudah mendengarkan Jazz Music, hiburan lagu-lagu malam dari pukul 23 sampai 5 menit ke depan. Kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya menemani saya dari jam 18 tadi hingga saat lagi kita sampai di pukul 24.

Baiklah teman Padua, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Padua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Serong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 Teman Terbaik Kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 11 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo, Ibu Siti.
4: Pedagang sayur.
3: Dia mau lewat

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Program teman terbaik kamu, teman Radua. Teman Radua tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang nanti. Ya, di mana tadi saya hadirkan di jam 5 sampai dengan di jam 6 itu ada segmen jazz musik, yang di mana lagu-lagu hits ataupun lagu-lagu enak menemani kamu di pagi hari tadi, teman Radua, di jam 5 sampai dengan di jam 6. Dan tentunya di jam 6 ini itu ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang menemani kamu, teman Radua. Ya, dimana informasi tersebut dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Radua. Tentunya Rian mengucapkan selamat pagi buat kamu, teman Radua, yang sudah bangun, yang sudah siap-siap, ataupun yang lagi menyiapkan semuanya di pagi hari ini. Ya, mungkin ada juga beberapa teman Radua di luar sana yang kerja, sekolah, ataupun aktivitas lainnya di pagi hari ini, teman Radua. Di mana pagi hari ini cuaca cukup enak ya, teman Radua. Tidak mendung dan pastinya matahari belum terbit sih, teman Radua. Ya, tapi biasanya matahari itu terbit di jam, mungkin di jam 7 atau mungkin setengah 7, teman Radua. Nikmati pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, teman Radua. Ya, tentunya untuk menjaga mood kamu juga, dan supaya mood kamu itu tidak berantakan di pagi hari. Karena di pagi hari itu mood kita itu menentukan kita ya sepanjang hari, teman Radua. Dari pagi sampai dengan aktivitas kamu itu selesai di malam hari nanti, teman Radua. Oke, jangan kemana-mana, teman Radua. Ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang menemani kamu di jam 6 sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Selamat pagi, teman.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio masih di informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana UPTD Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Distrik Kota Waisai Raja Ampat. Jadi peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati yaitu Mansyur Syahdan dan disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet pada hari Sabtu di tanggal 9 Mei 2026. Nama Bin Soren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Ya, di mana galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini itu berada di kawasan utama pusat kota Waisai, teman Radua. Jadi kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat yaitu Hasan Makassar itu mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Jadi galeri Bin Soren ini itu akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Raja Ampat, teman Radua. Jadi Hasan menargetkan galeri konservasi tersebut itu akan menampung, mengelola dan menjual produk mama-mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, teman Radua. Jadi PJ Sekda Yakob Karet itu mengatakan pemilihan nama Galeri Bin Soren itu memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem bahari. Pemerintah daerah itu sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua. Bupati Ori Deko mengapresiasi inovasi dan program yang telah diprakarsai oleh BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat dengan membuka galeri Bin Soren, teman Radua. Jadi pihaknya itu berharap galeri ini itu bisa terus dikembangkan agar kelak menjadi kebanggaan masyarakat. Jadi galeri konservasi Bin Soren itu berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya, teman Radua. Selain itu tersedia juga virgin coconut dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu produk khas Kabupaten Raja Ampat. Hadir dalam peresmian galeri Bin Soren tersebut itu ada Sekretaris Daerah Raja Ampat Yusuf Salim, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya yaitu Yusdi Lamatenggo, serta Kadis Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yaitu Absalom Solosa maksudnya, teman Radua.

2. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

teman-teman radio, selamat pagi, selamat pagi buat kamu yang baru saja bergabung di Pro 2FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Yang pastinya kamu yang lagi di jalan, lagi mobile, hati-hati teman radio. Utamakan keselamatan kamu di pagi hari ini, apalagi di pagi hari ini tuh kendaraan sangat padat ya. Banyak yang berangkat kerja, sekolah, ataupun kuliah di pagi hari ini teman radio. Fokuslah di jalan. Dan tentunya berkendara di jalan teman Radua. Di mana masih di informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Sebelum masuk di informasi nasional teman Radua, di jam 7 ke jam 8 ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua. Di mana kepedulian terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan masyarakat Pulau Daum kembali ditunjuk melalui bantuan yang diberikan pembinaan, maksudnya pembina Yayasan Pulau Daum Papua, yaitu Angeline Yolanda Cardinal, itu berupa motor ambulans, motor angkutan jenazah, serta penyediaan peti jenazah bagi warga Pulau Daum. Di mana bantuan tersebut itu diberikan pada hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026. Jadi bantuan tersebut itu diserahkan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan kedukaan di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi teman Radua. Jadi Angeline Yolanda Cardinal itu menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Pulau Daum Papua bersama Gereja GKI Bethel Daum dan Puskesmas Daum untuk mendukung pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat setempat. Jadi menurutnya penyediaan peti jenazah bagi warga dilakukan tanpa batas bagi warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Angeline menuturkan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kasih dan perhatian dirinya kepada bersama keluarga, kepada masyarakat Pulau Daum teman Radua. Jadi kehadiran motor ambulans itu diharapkan dapat membantu proses evakuasi dan pelayanan kesehatan warga dalam kondisi darurat. Sementara motor angkutan jenazah dan bantuan peti jenazah diharapkan dapat meringankan beban keluarga saat menghadapi kedukaan. Jadi program sosial tersebut itu mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai menjawab kebutuhan penting warga Pulau Daum khususnya dalam pelayanan dasar yang cepat dan mudah dijangkau teman Radua. Tepatnya di jam 7 kita akan masuk di informasi nasional teman Radua yang tentunya masih dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Pro 2.

0: From Sabang to Meraki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Selamat pagi, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2.
1: Radio FM teman terbaik kamu masih di informasi nasional teman Radio 2 sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radio 2. Informasi nasional yang dimana PT Kereta Api Indonesia itu menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat teman Radio 2. Jadi langkah tegas ini itu berlangsung pada periode 27 April sampai dengan 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi. Jadi penutupan 29 titik perlintasan sebidang guna itu meningkatkan keselamatan perjalanan kereta itu merupakan tindak lanjut instruksi Bapak Presiden yaitu Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur teman Radio 2. Jadi pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel kereta api. Di mana Menteri Perhubungan yaitu Pak Dudi itu menyatakan pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April 2026 teman Radio 2. Jadi program tersebut itu melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Jadi saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik dengan menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Jadi sekitar 172 perlintasan itu akan ditutup permanen sementara sisanya itu mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan menyeluruh teman Radio 2. Dan tentunya masyarakat itu diminta itu mematuhi Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 demi menjamin keamanan operasional kereta di seluruh wilayah Indonesia ini teman Radio 2. Dan tentunya ada beberapa titik juga yang ditutup untuk perlintasan motor ataupun kendaraan yang lalu lalang di rel kereta api Indonesia teman Radio 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sumatera 2, di mana masih di informasi nasional dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id sampai dengan di jam 8 teman Radua. Di mana informasi nasional yang terakhir, di mana Polri memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi teman Radua. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan, di mana Karopenmas Divhumas Polri yaitu Trunyodo itu mengatakan pemindahan tersebut itu merupakan bagian dari pedalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Ya, di mana menurutnya langkah tersebut itu bertujuan mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pedalaman identitas sampai dengan penelusuran kemungkinan keterlibatan para warga negara asing dalam jaringan perjudian online internasional yang beroperasi di Indonesia. Di mana Polri menegaskan penanganan perkara itu dilakukan secara terintegrasi bersama instansi terkait. Jadi termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh teman Radua. Jadi sebelumnya Bareskrim Polri itu mengungkap praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat, di mana Polri juga mengamankan ratusan warga negara asing dari berbagai negara yang didukung terlibat dalam operasional judi online tersebut. Jadi pengungkapan kasus ini itu menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum memperkuat pemberantasan perjudian daring lintas negara yang semakin kompleks, di mana mereka diduga memanfaatkan jaringan internasional serta teknologi digital teman Radua. Jadi selain proses pidana, kepolisian juga mendalami kemungkinan pelanggaran izin tinggal serta penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh para warga negara asing yang diamankan dalam operasi tersebut teman Radua. So teman Radua, di jam 8 kita akan masuk dengan informasi hiburan sampai dengan di jam 9. Nanti di jam 9 itu ada Morning Vibes Pro 2 teman Radua, ini mana membahas salah satu tema yang lagi ngetren di Papua Barat Daya. Gimana Morning Vibes dari jam 9 sampai dengan di jam 10. Di jam 10 nanti ada Pro 2 Hitlist yang menemani kamu di siang nanti teman Radua. Dan tentunya saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang. So jangan kemana-mana teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Selamat pagi, teman.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang nanti. Jadi pada di pagi hari ini, kamu yang bekerja, apapun sekolah atau kuliah di luar sana, ataupun aktivitas lainnya, jangan lupa untuk sarapan pagi, teman Radua. Jadi mana sarapan pagi itu sangat penting untuk menunjang aktivitas kamu di pagi sampai dengan siang hari nanti, teman Radua. Jadi ada beberapa manfaat sarapan pagi, teman Radua. Jadi mana bisa meningkatkan mood kamu dan juga semangat kamu dalam menjalankan aktivitas. Di mana sumber energi yang kalian makan di pagi hari itu bisa ibarat kata kayak mengisi bahan bakar tubuh kamu setelah berpuasa semalam, yang dimana memberi stamina untuk bekerja atau belajar, teman Radua. Dan pastinya menjaga berat badan ideal juga, mengontrol gula darah dan energi, dan tentunya kesehatan jangka panjang. Jadi waktu terbaik sarapan pagi itu kata Siloam Hospitals itu pada pukul 6 sampai dengan di pukul 9, teman Radua, atau 30 menit setelah bangun. Jadi kalian tuh bisa makan sarapan pagi dengan makanan bergizi kayak mungkin oatmeal, roti gandum, atau mungkin protein kayak telur, susu, tempe, dan juga mungkin serat itu ada buah atau sayur, teman Radua. Ini mana cukup konsumsi sekitar 15 sampai dengan 30% dari total kebutuhan kalori kamu, teman Radua. Jadi jangan sampai kamu itu menggabungkan sarapan pagi dan makan siang, itu bisa-bisa nanti kalian tuh makannya gunung, alias makannya itu berlebihan, teman Radua. Karena nafsu makan di pagi hari gabung di siang hari itu pasti meledak, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM teman terbaik kamu. Ada salah satu studi itu bilang teman Radio sering lupa dan ngomong tidak nyambung. Itu tandanya kamu itu butuh hiburan teman Radio. Jadi menurut psikolog yaitu Felicia Maukar, di mana dia itu bilang tubuh itu ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang itu butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu lewat kondisi yang dimana dia itu mungkin mudah lupa, kayak taruh kunci, taruh sesuatu lah teman Radio, dan sering tidak nyambung saat diajak ngobrol. Hal ini tuh dianggap sebagai cara tubuh itu berkomunikasi ketika pikiran kita itu mulai lelah atau mungkin lelah karena rutinitas harian kita, kerja dan sebagainya. Dimana kamu itu harus butuh hiburan teman Radio, tubuh kita itu butuh hiburan, yang dimana hal ini tuh dianggap sebagai cara tubuh kita itu berkomunikasi ketika pikiran kita itu mulai lelah dengan aktivitas harian kita. Kayak tanda lainnya seperti mungkin bisa berupa sulit tidur, cepat lelah, gampang marah, hingga susah berkonsentrasi teman Radio. Karena itu berlibur itu dinilai sangat penting untuk menyegarkan pikiran kita dan membantu tubuh kita kembali seimbang. Jadi kalau kamu punya tanda-tanda kayak tadi, kayak cepat lelah, ngomong tidak nyambung, terus sering lupa taruh barang, ya mungkin kamu butuh hiburan ya teman Radio, agar otak kamu ataupun tubuh kamu itu bisa kembali seimbang, yang tentunya bisa menunjang aktivitas kamu teman Radio. Kalian bisa ngambil cuti kok kalau di ACC ya sama atasan kamu teman Radio. Jadi jangan lupa liburan, mungkin cuti, mungkin cutinya ya hanya di rumah saja, karena dengan bukan di rumah itu kita bukan hanya tidur, tapi ya menikmati suasana, tidak ada aktivitas kerja dan sebagainya teman Radio.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.